wanga kona nganya eredi kwa dikare ngu. Nyara pala nunga chena ala pilung eredi. Kaya wanti kada ya nunga inya ngora jara halach peng. Chena na nungora kona.